0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Topar Ndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishwe Jipang Lang Manoa Shigu. Seishwe Jilangdur Mahina, Nga Chui Lingqin Suen Tang.

ཡང ཚོ ཅིག ཅུར ཅེ ཡེ གོ ནེ ཅེ ཁེ ཅན ལ ལོ ཅོ ནེ མ མང ཐུ མོ དོ ཤེ པ ཏ མ ཐོ ལ ཐེ གར མ ཡོ པེ ངོ ཡེ མེ ནེ ལེ ནེ དེ ཡེ གོ ནེ ཅེ ཁེ ལ ཞུར དེ ཡེ གོ ནེ ཅེ ཁེ ཅེ དེ ཁོ ཆ ཁོ ཇ ཤེ དོ ཡོན ཅོ མ ཕོ གེ མེ ནེ དོ ཅོ ལེ ཞུར ཏ མ ཕོ གེ མ ཡོ ཐུ ཁོ ཅེ མ ནེ ཅོན ཁོ ཤེ ཅོ ཅེ ཁེ དེ མ ན ཕོ ཅུང ཅེ ཅེ མ ཕོ ཅུ ཅུ ན ཡན དེ ཡོ ཁོ ར གོང གོ ཅེ ཤེ ཅུ ཐ དེ པ ཡེ ཏོ པ མ ཉན དེ ཐོ ཕེ ཅེ དོ ཡེ ཐ ཅུ ལ ནེ ཐ ཅེ ཤེ ཅུ ར མེ ནེ མ་ བོད་ད་ སན་ནེལེ གར་བེ ཇུ་ཇུ་ཅེལེང་གེ ནེ་ཅིལ་ལ གུན་དེ་ད་ པང་ཇུ་རོན ཇུ་ཇུ་ད་ ཇ་སོན ཇུ་ཇུ་ ཉན་དེ་ཐོ ཕེ་ཅི་ཡུང་ གུན་དེ་དུང་གེ མ་མ་ ཉན་དེ་ཐོ ཕེ་ཅི་དུང་ན་ ཇ་ཁེ་ད་ཅི་དུང་གེ ཅེ་ཐེ་ཡིན་ལ མ་བོད་ཏོ་དེ་དུང་གེ ཐ་ཇུ་ཁེ་ཅི་ཡེ མ་མ་ ཉན་དེ་ཐོ ཕེ་ཅི་དུང་ཇོ་དེ ཇ་ཁེ་ཅེ་ཐ་ཇུ་སོ རན་པར་སི་པ་ན ཉན་ཅུ་ པང་ཇུ་རོན ཇུ་ཇུ་ད་ ཇ་སོན ཇུ་ཇུ་ ཐུན་ཇུ་རོན་ག ཕེ་ཅི་དུང་ཡེ ཆུན་ཉི་ཡུ་རིན ཚོ་ཁེ་སི་བེ ཏོན་དེ་ཁེ་ཅི་ཡེ་ད་ ཇ་ཁེ་ཅེ་དེན་ཇ་ད་ Piji tuwe ta ju jie chun yung la ye ni tuyen bie, ta ju ka ti ki ye. Jia ke jie ta ju yin xie, jia ke jen duen lu jie tu zhe ne. Jia yung jie to kyo yu gong duen ba ta, ma pong de san ni sen pa ki zhe jie duen chun yung a gong di tuung kwe. Shu geng ji ti ne, ma mong nyan zhe jie piji la gong di tuung kwe, ho zui ha jian qian bu yu me. Wen jia ma pong de san ni tuin zhuru da, gong kong zhen tui, tuin ku nyan xiu ji jen lan suru tu gu mo chan wa da, ma du zu li ge dim da. Sura ka dung jat nampa ta dung zawa ni to to mi la. Cha kong ka ki ka hi su. Tung kong ka turu ta zhuk zhu xia tui jie nang zu ni yue ba ta. Ma ma nyan zhe jie xi yung jie pin zhen dung bro kong le xi to mi. San ni jie kya ni di na. De ka ta sa ku ka hi jie. Jia su jie gong ku lan ni ta xin xie bra san yi mandan wa ta. Le kere jia shuru xie hiu mandan wa xie. Ma pong ke kya ni di na. De ka ta din zi ka hi su kyung ya kya chang wa ta. Ki la kya chang gui san zuru ta. Rang ni rang lao jen du hi bewe ni zhru yu ba da. Ma la rang zhu da rang wu pi ji, rang wang ge song ji jo guo sa li shen tuen to mi. Ma pong zhu zhu da pi ji dong da zhu hu la, ma pong zhu zhu xia jo di. Jia ke jie ban zhru da xia zhu pi ji dong yi ma la na, nga li li bura yu jo na. Du jie pi zhu yin yi, ma ji ta mi zhu zhru yu. Ma ma nyan zhi tuo pi ji dong jo di. Gang zhu ji ban zhru pi ji dong da bo zhru da. Panchu Chochura Lidri Sipra Ya Duen Nyi Gachi Dienbi, Ni Duen Di Thi, San Ni Chir Long Tun Chu, Tsing Tui Rang Du Yue Ba Ta, Xia Xue Ngui Bei Kue. Ma Mang Ju Nyi Sui Ye Wei Chochura Zaturu Tang Ni, Ma Mang Nyan Tri Tho Pei Ji Tung Chura Gunti Tung Hua, Ma Mang Nyan Tri Tho Pei Ji Yung Hua Ngu Jin Sui Drik Suru Ta, Lan Suru Chir Ni Duen Ta Chui Si Di, Jik Chur Jin Gu Tri Ta, Ma Pung Ta San Ni Tun Shuru, Tu Mi Shui Chi Ji Ji Jin Zu Do Tang Ma La Ta, Jia Ki Ji Zu Tri Ta, Gwen kwa ta dun pa, chung ri nye shun ki jik juru yungwe lege kwa chung ma la. Ma la kya chan wa ta, ren tu tan cha. Kwa kya nu di ki jie si juan lan lo jie ma la ki zhuk chun hua ta xin ni. Da jin kya chan ta cha kong ma la pin ni ki huwe. Ma ma nyan ri ji pe ji ting zin yungwe na pa kya pa xie kwe. Ngan chwe chung ya ma ma nyan ri pe ji uen ling kan zhuk jo ta. Jik juru jie ngwa tri trik suru kya chan to tang di. Ma ma nyan ri to. Peji tuong juro gundi tuong ki lan lo jingi lin tuong juo xie juo ta ji ba yi. Rang jir ji jing zhuo ma da, nian tu zha bo. Yo ma ji song zhi suan ji, zha bi to xiu zhi su lan ni da jie yue. Dang zhong yang da zhong yang ma wei ji, zha bi to xiu la jing juo jing guo zhi xie xiu qi zhi tuong ki. Ma pong na ma pong yin ba da, nian tu ba na nian tu ba yin ba, ma mang na ma mang yin ba ji jie za tuong dara. Ngan cui nian tu bi zhe ji ma pong gong guo zhi tuong da zhi su li zhi da, zhi juo xie juo ta ji ba yi. Jia si xie jie kang ge zhe yu de ka ge, ma pong dan zhen tu ye bu xin ni, zhi juo la dara ju yi ki cha su ku. Ngan cui yu ma zha zhe ma ye da, jia song gong long ge zhi su ru da lan su ru tun cao to dong wa ra ya, zhi juo xie te tuong ge. Ngan cui ma wei jia song gong long bun zhuk zhun da, di jia song gong long da yi zhe to xio zhuk zhu xie bra. Zhen zhu da chi tuong jing ge nu zhu ba da, hin ki ma ko lang go zhi da, do dang xia juo ta ji ba yi. San ni jie dang wei da si yu ren ba ka ge. Ma pong da nyan to zhu ju xie ten de da, tuan chu dan zi li bu xie kue. Ma ye tien bi ma mo gu zhi da, do dang xie jo de. Ma pong din lin da shi cu xin yung din lin dan zhe wa kue. Ma ye tien bi ma mo ro, ma pong ge lo su yung dhru to ba da. Nen ki ka ji jie cue gang nin bu xie ba ju. Dang da jie ke jie jun no za jin ye. Ma ye tien bi ma mo gu zhi da, do dang ge song ti da dong ga wa da ni du mo nyu wan li kue. Nyan cui jia ke rin bing wun ni, ma ye tien bi ma mi do dang gen song li dun jie zang zong gu chi la hiu jie gu ba da. Ya yun gen song ma la dan zhe yu si yun lan lo kya zang do dong gu.
mabong da sani jenre deka ki tuju la hiu jeba da danzi nga kundi tongku. Mabong ki rindu yubi guni yende yuju nidu diya mabong da sani bara da mamang bara jen rewi nidu kempu hiyin ki tongku ja gudu guji lo dang zhuyang da zhuyang ma wui ki mabong da jati nindu mabong ki cong nira si yibi si gu yu ci chan ya ji mabong ki lirik ka hi su shishu la rindu yubi ya yubi yubi ta ki 大姐太多时被你做了的呢，是说说人都有被解决着呢。马蹦族主席不是邱金银把门用话提有被，你不知道马蹦个，是说说人都有被解决使用用的边仓用具三大解决。那马蹦个，大叔当张用话的，让马个我的，让伊送这些叫的这话句，马蹦个恰空开心说。 我也加个几支笔，是从给送个另一个给你，另一个的妈妈认真接，拍起马拉多要求。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobanamba, tada qie jia xin xi bi lin cin da nang. Po jiong long chun yin zhi li kong, kan ge long chun jia, te tong rui zai lin cin, ro yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chun ka bar song yang xi ba di ri. An da lin cin zong xiong xin ke rin cin yin. Xiang la zhuo mo cai ga ye dong wei lu ji di la jie ni dou.